Zavale nikau, vema cha indi bemba. Shilungu nikambe, felesiyanu ndi bemba. Zabela watu, ingani ngola. Uchanga nisita wadu waina ingisela dahanze. Zakwata, uhanyaku, zakwata, uhanyaku. Nilongolo kilengu nya hele nyitute. Ele, ele. Nchichani zabela watu. Ngata ningolo chini sita wadu mwendo napata ahanze. Wasi mba kuziwa kwa umomba chichupi nguku unga namba kusela nyansi kani mkomi. Isate kukarala ngusu.